ne ata ndi biswango ulema taumandiyo ikatai ulema taumandiyo